lanjutan dan pengembangan lebih jauh program nuklir Korea Utara jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia mengatakan IAEA akan terus memantau situasi tersebut.

0: Berita-berita selanjutnya. Israel dan Iran melancarkan serangan besar-besaran selama 2 hari terakhir. Kedua pihak menghentikan serangan tersebut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memintanya untuk berhenti. Namun, pasukan Israel terus menyerang Lebanon Selatan, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Al Jazeera melaporkan bahwa pasukan Israel menyerang sebuah kendaraan di kota pesisir Tsur pada hari Senin, menewaskan sedikitnya 5 orang. Militer Israel sebelumnya memperingatkan warga di beberapa wilayah Lebanon Selatan untuk mengungsi. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon Selatan, sementara militer Israel menyerang sejumlah target, termasuk pabrik petrokimia di Iran Barat Daya. Trump mengunggah di media sosial pada hari Senin bahwa kedua belah pihak harus segera menghentikan serangan. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa Komando Pusat mengumumkan penghentian operasi militer. Namun pihaknya akan melanjutkan serangan jika Israel terus menyerang kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengeluarkan peringatan pada hari Senin. Ia mengatakan jika rezim teroris melakukan kesalahan dengan menyerang kita lagi, kita akan membalas dengan kekuatan. Karena Israel memiliki hak penuh untuk membela diri dan kita menggunakannya kapanpun diperlukan. Ini adalah konfrontasi besar pertama antara Israel dan Iran sejak Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata pada April.
1: Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sepakat meningkatkan hubungan bilateral untuk menunjukkan kekompakan. Xi tiba di Korea Utara pada hari Senin dalam lawatannya yang pertama sejak 2019. Xi dan Kim kemudian menggelar pembicaraan setelah upacara penyambutan. Menurut Kementerian Luar Negeri China, Xi mengatakan kepada Kim bahwa kedua negara harus memperkuat koordinasi strategis serta dengan tegas melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan masing-masing negara. Xi juga menyuruhkan peningkatan pertukaran diplomatik dan militer. Kim mengatakan bahwa Korea Utara menganggap perkembangan hubungan negaranya dengan China sebagai inisiatif strategi utama. Xi, dalam jamuan makan malam setelah pembicaraan, mengungkapkan dirinya setuju dengan Kim bahwa kedua negara akan mengembangkan hubungan melalui pertukaran tingkat tinggi dan kerja secara praktis. Maksud kami kerja sama praktis. Kim mengatakan bahwa mereka berdiskusi tentang berbagai isu internasional dan kawasan yang menjadi kepentingan bersama.
0: Jepang dan Inggris berencana mengumumkan perjanjian ketahanan ekonomi pada pertemuan puncak bilateral mendatang. Sumber-sumber mengatakan kesepakatan tersebut akan mencakup dukungan untuk tatanan ekonomi berbasis aturan dan kerjasama dalam proyek-proyek energi. Demikian informasi yang diperoleh NHK. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dijadwalkan bertemu di London pada hari Minggu. Dalam sebuah pernyataan yang tampaknya merujuk pada China, kedua pemimpin itu diperkirakan akan menyuarakan keprihatinan mendalam atas penerapan kontrol ekspor sewenang-wenang terhadap mineral kritis. Sebuah draft dokumen menyatakan bahwa kedua negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melawan koersi ekonomi. Dokumen tersebut mencakup rencana untuk memperluas kerjasama dalam pembangkitan listrik lepas pantai serta penelitian tentang reaktor nuklir generasi berikutnya. Pada saat yang sama, 4 perusahaan Jepang, termasuk perusahaan listrik, diperkirakan akan mengumumkan untuk bergabung dengan 7 proyek pembangkitan listrik di Inggris selama 10 tahun ke depan.
1: Para menteri pertanian dari negara-negara G7 mengadakan pembicaraan darurat di tengah kekhawatiran atas kenaikan harga pupuk yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Mereka mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan daring pada hari Senin yang diprakarsai oleh Prancis selaku ketua G7 saat ini. Para menteri itu mengatakan penutupan efektif Selat Hormuz merupakan isu penting terhadap para petani dan ketahanan pangan. Berbicara kepada wartawan setelah mengikuti pertemuan tersebut, Menteri Pertanian Jepang Suzuki Norikazu mengatakan, "Kami yakin kami memiliki pasokan pupuk urea yang cukup setidaknya untuk saat ini." Suzuki menambahkan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pasokan untuk musim semi mendatang dan seterusnya tidak akan terhenti.
0: OpenAI menyatakan telah secara rahasia mengajukan penawaran umum saham perdana atau IPO kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC. Pengembang model AI ChatGPT itu pada hari Senin merilis sebuah pernyataan. Pernyataan itu menyebutkan bahwa pengajuan tersebut bersifat rahasia atau tidak tersedia untuk umum, tetapi perusahaan memutuskan untuk mengumumkan langkah tersebut sebelum bocor. Perusahaan itu menyatakan bahwa pengajuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan IPO. Ditambahkan, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk penjualan saham tersebut. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa OpenAI mungkin akan melakukan IPO pada musim gugur ini. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa valuasi pasarnya mencapai $852 miliar pada akhir Maret. Beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat diperkirakan akan menjual saham kepada publik pada tahun 2026. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 15, kita akan belajar bagaimana memberitahu tempat tujuan Anda kepada pengemudi taksi.
1: Mia, fotografer dari Cina, datang ke provinsi Nagano, Jepang untuk memoto permandian sumber air panas atau onsen. Ia mencoba naik taksi ke sebuah taman yang disebut Jigokudani Yain Koen. Ini adalah tempat wisata terkenal di mana monyet-monyet liar mandi di onsen pada musim dingin.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: Baiklah, mari kita ulas satu persatu.
1: Pengemudi taksi bertanya,
2: Dochira made?
0: Mau sampai kemana?
1: Mia memberitahu tempat tujuannya.
3: Saru no onsen made onegai shimasu.
0: Tolong antar sampai ke onsen monyet.
1: Pengemudi itu mengatakan,
2: Hai, wakarimashita.
0: Baiklah, saya mengerti.
2: Kochira wa hajimete desu ka?
0: Apakah kesini untuk pertama kalinya?
1: Mia menjawab,
3: Hai, hajimete desu.
0: Iya, yang pertama.
3: Saru no shashin o tori ni ikimasu.
0: Pergi untuk memotret monyet.
1: Pengemudi itu mengatakan,
2: Sou desu ka.
0: Oh, begitu ya.
2: Kyou wa samui kara, saru ga takusan onsen ni haitte masu yo.
0: Hari ini dingin, pasti ada banyak monyet yang berendam di onsen.
1: Yang mandi di onsen itu adalah monyet Jepang, namun di luar negeri dikenal sebagai monyet salju.
0: Taman ini berada di dalam pegunungan, sekitar setengah jam berjalan kaki dari tempat pemberhentian taksi atau bus. Untuk ke sana agak menyulitkan ketika salju menumpuk tinggi. Meski begitu, banyak wisatawan mancanegara pergi ke sana. Ungkapan kunci hari ini adalah, tolong antar sampai ke onsen monyet.
3: Saru no onsen made onegai shimasu.
0: Jika Anda mengingat struktur ungkapan ini, Anda akan dapat memberitahu pengemudi taksi kemana tujuan Anda. Berikut ini artinya.
4: Saru no onsen.
0: Berarti onsen monyet. Di antara
4: saru,
0: monyet, dan
4: onsen,
0: onsen, terdapat partikel no yang menghubungkan kedua kata benda. Kata benda pertama mengubah kata benda kedua.
4: Made
0: adalah partikel yang berarti sampai ke.
4: Onegai shimasu
0: berarti tolong. Ini digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengatakan tempat tujuan, tambahkan
4: made
0: setelah nama tempat dan diikuti dengan
4: onegai shimasu.
1: Mari dicoba dengan mendengarkan dan mengulanginya kembali.
4: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
1: Apakah bisa?
0: Sekarang, mari dengarkan percakapan antara pengemudi taksi dan penumpang.
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
0: Berikut artinya.
5: どちらまでですか？
1: Mau sampai ke mana?
0: Dalam ungkapan
4: どちらまで、どちら
0: adalah kata tanya. Ini cara yang lebih sopan untuk mengatakan
4: どこ
0: atau mana. Selanjutnya penumpang menjawab
6: 空港までお願いします。
1: Tolong antar sampai ke bandara.
4: Kuko
0: adalah bandara. Bunyi U dan O dalam kuko dipanjangkan.
1: Mari mencobanya.
4: Kuko. 空港までお願いします。
0: Mari berlatih. Misalnya, naik taksi ke Tokyo Skytree. Tokyo Skytree adalah?
4: Tokyo Skytree. Tokyo Skytree.
0: Ayo buat kalimatnya.
3: Tokyo Skytree までお願いします。
1: Anda juga bisa menyerahkan catatan atau peta ke pengemudinya.
0: Tinggal tunjukkan dan katakan, tolong antar sampai ke hotel ini. Hotel ini adalah...
4: Kono hotel. Kono hotel.
0: Ayo dicoba.
6: Kono hotel made onegai shimasu.
0: Saatnya peningkatan. Hari ini kami akan memperkenalkan cara-cara mudah dalam menggunakan ungkapan dari percakapan tadi.
4: Onegai shimasu.
1: Dalam pelajaran 2 kita mempelajari ungkapan
4: Yoroshiku onegai shimasu.
1: Ini adalah sapaan sopan kepada seseorang yang akan membantu Anda.
0: Dengan menambahkan kata kerja sebelum
4: Onegai shimasu,
0: Anda dapat menggunakan ungkapan tersebut untuk meminta berbagai hal. Misalnya check out dari hotel. Anda dapat mengatakan
4: check out onegaishimasu.
0: Untuk memesan secangkir kopi. Kopi adalah
4: coffee. Coffee.
0: Jadi ungkapannya adalah
4: coffee onegaishimasu.
0: Bagaimana dengan meminta bon di restoran? Bon adalah
4: okaike. Okaike.
0: Jadi Anda dapat mengatakan
4: okaike onegaishimasu.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Check out onegaishimasu. Coffee onegaishimasu. Okaike onegaishimasu.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya lagi.
2: Dochira made?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: 春さんの知恵袋。
1: Saatnya petua Harusan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang taksi di Jepang.
0: Tarif taksi kebanyakan ditentukan oleh jarak. Tarifnya tertera di argometer. Jadi, tidak perlu tawar-menawar. Anda juga tidak perlu memberi uang tip.
1: Kebanyakan bandara, stasiun, hotel, dan tempat-tempat wisata memiliki pangkalan taksi. Di wilayah perkotaan, Anda bisa menghentikan taksi di jalan dengan mengangkat tangan Anda. Lalu taksinya akan menepi. Tidak perlu membuka pintunya sendiri. Pengemudi akan membuka dan menutupnya dengan alat pengendali jarak jauh.
0: Jika taksi itu kosong, tanda elektronik di jendela depan akan menampilkan 2 huruf kanji.
4: Kusha.
0: Yang berarti kosong.
1: Akan sangat berguna jika Anda mengingat bentuk kanjinya. Lalu, apakah kita bisa memesan taksi lewat telepon?
0: Ya, dan ada banyak aplikasi untuk memesan dalam bahasa Inggris. Jika Anda pergi ke daerah yang agak sepi, lebih baik Anda memesannya.
1: Taksi memang praktis, namun kemacetan di kota-kota besar dapat membuat perjalanan menjadi lebih lama dari yang Anda perkirakan.
0: Selain itu, Anda harus tahu kalau tarifnya akan bertambah seiring meningkatnya lama perjalanan. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Tetaplah bersama kami.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Rabu 10 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nofriana Dewi.
1: Amerika Serikat melancarkan serangan terbaru terhadap Iran menyusul jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat. Iran mengatakan telah membalas serangan tersebut. Dalam unggahan di media sosial pada hari Selasa, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan sejumlah jet tempur menyerang pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan lokasi radar pengawasan di dekat Selat Hormuz.